0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik.

Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo, nothing on you. Aku udah puterin buat kamu spesial banget ya. Dan juga masih di Prodo FM, teman Prodo. Kalau ngomongin seputaran kabut asap ya, wah pagi-pagi yang paling diinget banget adalah jangan lupa nih untuk tetap menggunakan masker ya kan. Karena kalau dari info BMKG aja, hari ini Palembang itu bakal diselimuti asap. Jadi pagi, siang, sampai sore hari, bahkan malam hari juga. Wah, persiapan ekstra banget dong. Tapi yang dipersiapkan bukan cuma masker doang sih kalau aku bilang ya. Tapi lebih ke proteksi kesehatan kita juga, teman Pro 2. Perbanyak minum air putih, ya kan? Jaga imunitas tubuh, makanan yang sehat seimbang. Karena kalau tubuh kita tuh imunnya udah bagus, mudah-mudahan deh, kita tuh nggak gampang terserang penyakit apapun itu, ya kan? Oke lah. Dan aku juga masih nemenin kamu di Prodo FM ya. Nanti bakal kasih kabar-kabar yang bakal terus aku update buat kamu, teman Prodo. Sekarang aku pengen banget kamu denger lagunya ME Voice dengan Inika Cinta dulu nih. Sambil nanti aku bakal update kabar lainnya. Masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo bareng Resti Chandra.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Fem Temuan Pro 2 dan kalau ngomong seputaran lebih indah, wah semoga hari ini bakal lebih indah lagi ya Temuan Pro 2 ya, amin. Gak ada hal-hal yang negatif, gak ada hal-hal yang bikin kesel misalnya, maunya sih. Tapi gimana dong kalau ternyata ada aja beberapa masalah yang bikin sebel banget. Gak apa-apa sih, begitulah yang namanya kehidupan ya. Asalkan kita tuh kayak yang bisa mengantisipasi aja ya Temuan Pro 2, plus bisa mengkoordinir suasana hati. Wah, maunya tuh kayak gitu pasti, ya kan. Dan yang jelas juga selamat pagi aja deh buat kamu yang masih di jalan aja dengan berbagai aktivitas dan kesibukan kamu buat hari ini gitu kan ya. Semoga aja sih Temuan Pro 2 semuanya tuh bakal baik-baik banget dong. Yes. Oke lah. Nih kalau kita ngomongin seputaran aktivitas pagi, kamu yang termasuk yang sibuk banget sama aktivitas paginya kamu, wow, tetap beraktivitas dan tetap semangat aja ya Temuan Pro 2 ya. Aku mau kasih kabar yang datang dari Komdigi yang ternyata sudah meluncurkan ada yang namanya Garuda Spark Hub di 10 kota Indonesia. Keren banget gak tuh ya. Jadi dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub ya Temuan Pro 2 atau GSIH. Ini adalah untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Nah, program inovasi ini membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Jadi jaringan digital ini nih ya dirancang supaya talenta lokal bisa bertemu dengan investor serta mitra industri global ya. Jadi pemerintah pengen banget nih memastikan manfaat transformasi digital dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah. Ya pasti Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini meresmikan program itu tuh ya. Pada kemarin nih Rabu 26 Agustus 2026. Jadi peluncuran 10 lokasi program inovasi itu berlangsung secara serentak di BST City Tangerang Selatan. Gitu aja ya. Ya pasti seluruh talenta daerah tuh harus memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Jadi model pengembangan pusat inovasi teknologi nasional tersebut menerapkan konsep berjaringan, namanya adalah Hub and Spoke. Gitu deh ya. Penasaran ya kira-kira kota mana aja 10 kota? Cuman kayaknya Palembang belum masuk di sini sih. Di 10 kota ada Jakarta ya, ada Batam, ada Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya. Gitu ya. Jadi kementerian menargetkan jaringan tersebut berkembang sampai mencapai 500 titik dengan tambahan 20 hub baru. Penasaran sama info lebih lanjutnya? Baca langsung aja di rri.co.id. Fabio Bart. Fire for Nicki Minaj. That's my crown. It's only one king, it's only one queen, it's two crowns.

0: bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hai teman Pro 2, udah berasa lawas banget sih lagunya ya, ku ingin terbang. Gak narik. Tapi ternyata gitu ya, lagu ini di-recycle aja dengan versi yang lebih fresh lagi nih teman Pro 2. Dan emang kece banget kan gitu sih. Udah aku puterin buat kamu, dan pasti kalau ngomongin seputaran hari Kamis ya teman Pro 2, kita bakal ada nanti yang namanya pada edisi spesial banget. Spesialnya apa? Spesialnya adalah edisi narkoba nanti ya. Wah, spesial narkoba. Justru spesialnya adalah kita pengen banget menggaung-gaungkan untuk say no to drugs aja, jadi generasi yang memang menghindarkan diri banget dong dari penyalahgunaan narkoba. Perlu banget ya. Nanti di jam 9, jadi kamu siap-siap aja. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus bareng Prodo FM.

0: nama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kata Utopia sih, kau ulangi lagi menyakiti aku. Aduh, sedih banget ya. Tapi kalau menyakiti diri sendiri, nah ini yang lebih bahaya lagi teman pro 2. Kalau ada orang yang nyakitin kamu, mungkin orangnya hilaf ya. Atau mungkin ya, tapi juga orang lain ya, tidak sesayang kita pada diri kita sendiri. Nah kalau kita yang nyakitin diri kita sendiri, itu baru dipertanyakan. Tapi banyak contoh sih, hal-hal ya, yang melihat kalau kita tuh kayak nyakitin diri sendiri. Misalnya, aduh, dan itu kayaknya tidak dianjurkan banget teman pro 2. Tidak, gak patut ya. Jangan sampai menyakiti diri sendiri dong. Harus sayang-sayang sama diri sendiri dong ya. Salah satu hal yang bisa contohnya nih ya teman pro 2 menyakiti diri sendiri itu adalah penyalahgunaan narkoba. Wah, karena efeknya ini luar biasa buruk bahkan untuk masa depan kita sekalipun. Jadi benar-benar dihindarin banget, jauhi narkoba, ya kan? Makanya aku hadir buat kamu di edisi ini teman pro 2, penyalahgunaan narkoba tuh bakal kita bahas lebih intens ya, supaya kita tuh memang terhindar banget loh dari penyalahgunaan narkoba, harus banget ya. Oke, dan aku bakal ajak kamu sebentar lagi ngobrol sama yang memang sudah berkecimpung dalam dunia-dunia yang disebutkan tanda kutip agak rentan sih ke narkoba, tapi dia juga adalah seorang tenaga pendidik. Nah, musisi sekaligus tenaga pendidik, ini dia ya, unik banget. Kita bakal ngobrol nanti teman Pro 2 sama kakak Boni Dartiko nanti di Pro 2 FM. Jadi kamu siap-siap aja lah ya, dengerin sebentar lagi teman Pro 2 pastinya. Tapi sebelum itu aku bakal ajak kamu dengerin lagu-lagu spesial lainnya. Pastinya kamu jangan kemana-mana, masih di Spada edisi spesial penyalahgunaan narkoba.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: kita mau jadi pada edisi spesial. Wah, ini edisi penuh dengan edukasi kalau aku bilang ya. Karena emang penyalahgunaan narkoba tuh kan, wah sekarang aku masif ya teman Pro 2. Dan ini tuh harus diproteksi. Sama kita termasuk anak-anak muda apalagi yang rentan banget tuh ya usia-usia muda sebenarnya gitu kan ya. Jadi harus proteksi diri dong. Pergaulan ini memang salah satu faktor ya kalau aku bilang ya teman Pro 2. Beberapa kali ngobrol kayak pergaulan-pergaulan tuh kayak benar-benar jadi faktor banget deh. Nah, ngomong-ngomong, ketika kita punya pergaulan yang luas, kita berarti harus bisa proteksi diri dong guys, bener kan? Itu dia, aku punya seorang kenalan ya, cie, kenalan. Dia ini punya pergaulan luas di mana-mana, tapi dia termasuk yang bisa memproteksi diri. Kece banget, keren ya. Kalau gitu langsung kita bakal ajak ngobrol aja, kita sapa ada kakak Boni Dartiko, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Resti.
0: Iya, apa kabar nih Boni?
1: Ya, sehat-sehat aja sih Mbak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Walaupun asap-asap di luar sana ya.
1: Wah, ini hampir sesak napas ini.
0: Iya kan. Aduh, makanya harus proteksi diri banget nih kayaknya di suasana kayak gini gitu kan ya. Oke. Tapi memang Boni ini teman Bro 2 adalah seorang tenaga pendidik juga. Aduh, Bapak ya. Luar biasa. Tapi kegiatan sekolah tetap ini ya berjalan lancar ya walaupun kabut asap ya.
1: Lancar sih Mbak ya. Lancar. Kebetulan hari cuti juga nih kan lagi.
0: Waduh, iya. Karena memang benar banget deh kondisi kayak sekarang ini ya, kesehatan ini wah rentan juga nih. Semoga lekas sembuh ya kakak Boni. Kayaknya sehat kok ini. Aku terawang sehat-sehat ya. Iya dong, yakin banget ya. Kak Boni ini adalah pribadi yang sehat. Plus lagi dia bisa menghindarkan diri. Wah, ini yang keren loh. Kalau di dunia permusikan indie Palembang siapa sih gak kenal sama Boni Dartiko ya kan? Kenal semua, menyala. Iya kan. Tapi nih Kak Boni, kita penasaran juga. Orang kan biasanya tuh dunia musik ini kan agak tanda kutip agak rentan ya. Rentan sih gitu sama hal-hal sedemikian. Kak Boni ada pengalaman atau cerita gak sih gitu? Misalnya ada yang ngajak kayak, ada yang membujuk-bujuk misalnya gitu loh. Ada gak sih pernah pengalaman kayak gitu?
1: Kalau ngajak secara langsung enggak. Tapi cuman dulu pernah ada teman memang yang memakai itu sih Mbak. Sampai numpang di rumah, tapi cuman saya apa ya namanya bingung juga ya, karena memang ya itu di sekitar kita sih Mbak.
0: Itu tuh yang benar tuh yang susah. Kalau circle dekat ya maksudnya ya, ini agak susah nih. Oke, terus kemarin? Terus kak?
1: Ya, jadi ya kalau menyikapinya ya kita sebagai apa ya ngomongnya? Kalau sebagai yang kita sadar bahwa itu berbahaya bagi kita di kemudian hari ya jangan gunain lah.
0: Iya ya.
1: Iya, itu aja.
0: Benar banget ya. Tapi pasti dia ngajak enggak ya, kayak cuman kayak numpang aja gitu ya di rumah, tapi enggak ngajak dong.
1: Iya. Enggak ngajak. Tapi cuman sudah lama itu sih.
0: Iya sih udah lama.
1: Sih, memang sekitar kita ya.
0: Iya, memang nih ada aja. Justru kalau orang terdekat tuh enggak susah juga ya, gimana ngomonginnya ini orangnya. Oke. Tapi kalau kakak lebih milih untuk kayak memberikan advice, nasihat gitu, atau ya udahlah, yang penting aku nggak ngikut aja lah, terserahlah dia gitu misalnya. Kalau kamu yang gimana nih Kak Boni?
1: Ya kalau aku sih Mbak ya, kalau orang nggak kena ya bodo amat lah gitu kalau bagi saya kan. Kalau teman sudah kenal akrab betul ya mungkin sesekali lah saya ya, itu nantinya kan kalau misalnya teman itu kan tersinggung karena apa ya Mbak ya, karena sekarang ini pergaulannya sangat bebas.
0: Bener
1: Sangat bebas sekali, apalagi sekarang ini kan sudah menggunakan akses internet kan lebih cepat ya, untuk mendapatkan segala suatu informasi gitu.
0: Benar-benar ya. Betul banget. Harusnya internet yang cepat segala macam kemudahan itu dijadiin hal positif ya kak ya. Harusnya sih kayak browsing-browsing bahaya narkoba gitu, maunya kita ya. Maunya
1: pengennya sih,
0: iya sih. Cuman tapi kan orang beda-beda ya, masalahnya tuh gitu deh. Oke oke.
1: Semua orang beda-beda.
0: Benar.
1: Apalagi kebanyakan katanya itu karena menggunakan itu untuk menghindari stres katanya, karena ekonomi. Ya itu sih katanya. Tapi saya juga bingung apa sih memakai barang itu kan. Kan kalau misalnya beli mau tinggal stres, tinggal bobo aja gitu.
0: Iya kan, cara jalan ninja kita sih gitu, ya udahlah tidur aja lah, istirahat, rehat gitu ya kayak. Tapi ada yang ke jalur lain nih, masalahnya tuh ngerinya di situ, malah penyalahgunaan narkoba. Waduh, sayang banget ya. Oke, tapi kan kalau kakak kan termasuk yang ngajar anak usia SMA ya, kayak SMK ya. Ini juga nih, ini usia-usia yang gampang tergoda. Weh, kalau Kak Boni pernah nggak sih kayak memberikan edukasi atau sharing pengalaman gitu loh sama anak-anak didik atau apalah yang berbau-bau cerita lah gitu ke arah sana supaya mereka nggak terlibat gitu loh, misalnya nggak terjerat.
1: Kalau untuk SMA sih enggak, makanya kalau saya sih kan saya kan untuk sekolah dasar kan Mbak ngajar kan.
0: Oh iya.
1: Untuk tingkat sekolah dasar. Terus juga kalau SMA, kalau itu kan saya sebagai guru ekstrakurikuler di SMA. Jadi kalau di SD sih paling apa ya kalau ngomongnya, paling edukasi masalah jangan deketi orang-orang yang jangan deketi orang-orang yang buat, karena apalagi saya kan megang kelas 5 kan Mbak.
0: Oh
1: kelas
0: iya SD, tuh jadi, udah gede juga ya.
1: Udah gede jadi bisa memahami anak-anak tuh untuk itu, untuk membedakan mana yang baik yang buruk itu.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya,
1: saya ngomong lah kalau edukasi narkoba tuh.
0: Iya benar-benar, karena emang pendekatan kan sesuai usianya juga ya kak ya. Jadi kalau kayak kelas-kelas gitu ya lebih ke yang hati-hati ya sama orang gak dikenal, misalnya gitu ya kak ya. Jangan sampai deket-deket, paling gitu kan. Gak juga nyablak, langsung jangan pakai narkoba, gak juga ya. Karena usia mereka kayak belum terlalu paham deh pasti. Iya. Benar-benar. Tapi emang bagus banget nih pemahaman dan penanaman sejak dini ya kak. Dari usia-usia SD tuh emang harus banget ya kak Boni ya.
1: Apalagi kita kan sebagai calon orang tua kan, Mbak ya, calon orang tua di masa depan kan pasti punya anak juga yang dewasa-dewasa juga gitu.
0: Iya.
1: Apalagi yang itu termasuk pola didik juga sih Mbak, dengan keluarga juga itu berpengaruh sekali. Bahwasanya memang orang tua tuh berperan penting untuk terhindar dari hal seperti itu.
0: Iya betul tuh, orang tua, faktor lingkungan, ya itu kan pengaruhnya besar banget ya kak ya. Waduh.
1: Iya besar banget.
0: Jadi teman perdua kita yang udah gede ini, cie, yang sudah memahami banget ini, kalau bisa kayak ya udah dirangkul deh adik-adiknya gitu kan ya, anak-anak kecil di sekitar kita jangan sampai terlibat, ngeri banget sih ya. Oke, tapi keren banget kak Boni ini kan terkenal sebagai seorang musisi yang kaya akan ciptaan lagu, asik ya nyiptain lagu, ya kan? Keren banget loh kemarin sempat ini.
1: Tapi sudah lama sih kak itu, mau insya Allah nanti akan rilis lah untuk single terbaru.
0: Oh iya, amin, kita tunggu aja lo ya.
1: Kemarin sudah dikirim kan sama Mbak Lestinya.
0: Udah
1: ya, tapi cuma diputer belum Mbak?
0: Iya langsung kan. Iya ada kok, ada, tenang aja kan ada di chart juga loh ternyata ya. Keren ya. Iya. Tapi itu kalau kalau nyiptain lagu segala macam gitu kan ya, untuk cari-cari ide. Kadang-kadang lagi ya lagi jenuh, lagi suntuk gitu. Tapi nggak pernah kayak kepikiran, aduh kayaknya coba dah biar agak-agak. Orang kan bikin gitu ya biar kayaknya agak banyak inspirasi. Terus ke arah sana deh, ke arah negatif deh. Kakak nggak pernah kepikir ke arah sana dong pasti ya?
1: Enggak pernah. Karena kalau misalnya pengen nyari inspirasi itu sebenarnya memakai barang seperti itu malah saya pikir malah seperti apa ya, orang linglung.
0: Kan? Iya sih pasti. Ngeblank iya. Banget enggak tuh ya.
1: Linglung. Sebenarnya kalau inspirasi itu dari mana saja, misalnya dari berkendaraan. Sebenarnya kalau saya pribadi kalau refleks untuk ide ya, ide lagu apalagi nada kan, itu biasa dari saat berkendara gitu.
0: Bener ya, tiba-tiba datang inspirasinya ya.
1: Iya, kalau inspirasi dapat rekam gitu.
0: Jadi lebih ke sana lah daripada ngapain juga malah ke arah-arah negatif ya kak ya, justru jadi ngeblank gak tuh ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Tapi keren banget ya, berarti memang berkarya tapi tanpa narkoba. Cek, cakep Kak Boni.
1: Iya.
0: Oke deh. Iya. Kalau kakak sendiri, harapan kakak deh ke depan seperti apa sih harapan kakak, termasuk untuk para generasi muda juga gitu loh. Mana kan kakak kan emang seorang tenaga pendidik juga, musisi juga. Iya gitu ya. Pasti ada harapan tersendiri dong ya untuk anak-anak penerus bangsa ini biar terhindar dari narkoba. Harapan kakak tuh apa sih sebenarnya kak?
1: Ya harapannya ya jauhi narkoba pertama. Terus juga untuk generasi bangsa, carilah ide hobimu masing-masing lah. Selain cari hobimu masing-masing, karena kalau kehidupan ini kalau gak ada hobi ya hampa gitu.
0: Benar. Iya, jalan
1: hobi. Carilah bakatmu masing-masing.
0: Betul. Iya.
1: Bekerja boleh. Carilah, tapi sesekali nikmati hobimu.
0: Wow, masuk ya. Jadi hidup tuh gak berat-berat amat ya kak ya, karena kita bisa kayak ngejalanin hobi ya. Luar biasa. Ini sekaligus pesan juga loh dari Kak Boni, teman Pro 2. Jadi ayo kita kayak gali potensi kita, bakat kita, dan ya udah lakukan hobi kita ya. Selagi itu positif, kenapa enggak ya, enggak sih Kak Boni ya? Oke lah ya, seru banget ya. Makasih banyak loh Kak Boni Dartiko udah ngobrol bareng Pro 2 FM.
1: Sama-sama pendengar.
0: Iya deh. Sehat selalu ya Kakak ya, apalagi dari paparan asap, semoga selalu fresh dan fit.
1: Jangan lupa pakai masker ya semua.
0: Oh iya, bener banget tuh pakai masker ya pastinya. Oke deh. Oke, terima kasih banyak Kak Boni, sukses selalu ya.
1: Sama-sama, Mbak Resti.
0: Iya, bye-bye.
1: Pagi.
0: Oke teman Pro 2, seru banget ya abis ngobrol bareng Kak Boni Dartiko, yang pastinya dia adalah seorang musisi gitu kan ya, dan memang berkecimpung dalam dunia musik itu memang agak sedikit rentan kalau aku bilang gitu kan ya, ke arah penyalahguna narkoba. Tapi Kak Boni termasuk yang bisa untuk proteksi diri, keren ya. Semoga banyak banget Boni-Boni yang lain juga yang walaupun mungkin punya pergaulan yang segitu luasnya dan sedikit rentan, tapi tetap bisa menjaga gitu kan ya, karena filter utama ada pada diri sendiri dong. Oke, dari Pro Udah FM ya, di edisi penyalahgunaan narkoba aku masih bakal terus nemenin kamu di Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, terus station aja di sini di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

Terbang. Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, ketemu lagi sama Naura di Santai Siang hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026, teman Pro 2, yang pastinya bakalan nemenin kamu di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Pastinya kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist juga sampai jam 12, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja komen di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Dan pastinya juga aku udah nyiapin berbagai macam info yang seru-seru dari dunia entertainment, olahraga, kuliner, sampai apapun yang pengen kamu dengerin, teman Pro 2, udah aku siapin. Tenang. So teman Pro 2, ready untuk mulai Santai Siang kali hari ini? Yes, kalau kamu suka Santai Siang, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang, dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM, dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Cat's Eye dengan Animal teman Pro 2 yang emang ini jadi salah satu lagu di EP terbarunya Cat's Eye juga teman Pro 2 ya, yang dirilis di tanggal 15 Agustus 2026 kemarin teman Pro 2. Dan ternyata album EP-nya Cat's Eye ini teman Pro 2 ya berhasil masuk ke Billboard 200 teman Pro 2 dan mencatat pencapaian nomor 1 pertama di grup ini di tanggal lagu tersebut. Keren banget teman Pro 2 ya. Dan while ini albumnya tuh sudah meraih 170.000 unit, setara album di Amerika Serikat juga teman Pro 2 ya, dalam 1 pekan setelah albumnya rilis. Dan juga 170.000 unit udah terjual ya teman Pro 2, mulai dari album fisik dan juga streaming dari lagu-lagu dalam album Wild juga tuh teman Pro 2. Keren banget. Dan di sini Cat's Eye itu menjadi girl group keempat ya teman Pro 2 yang berhasil menduduki posisi nomor 1 di Billboard 200 teman Pro 2 dengan pencapaian album tersebut ya. Yang sebelumnya di dekade ini tuh udah diduduki sama Twice, New Jeans dan juga Blackpink. Jadi nih Cat's Eye menjadi salah satu girl group yang bisa dibilang nih udah sukses banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau di kancah musik Amerika, kayaknya Cat's Eye ini jadi salah satu girl group yang paling-paling populer banget, terutama di kalangan anak-anak juga teman Pro 2. Agak unik ya, karena as we know konsep Cat's Eye itu agak dewasa gitu teman Pro 2, tapi ternyata banyak banget anak-anak yang suka gitu sama Cat's Eye. Kayaknya patut diteliti juga nih kenapanya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen beli albumnya Cat's Eye ini, masih terjual di mana-mana teman Pro 2 ya. Dia juga punya banyak banget varian dari CD, vinyl teman Pro 2, sampai ada koleksi tanda tangan langsung dari member-member Cat's Eye juga. Jadi kalau dihitung-hitung ada 30-an versi teman Pro 2 ya untuk album Wild ini. Luar biasa, banyak banget teman Pro 2 ya. So banyak tuh pilihannya teman Pro 2, kalau kamu pengen beli albumnya gitu kan, bisa dipilih-pilih kira-kira yang cocok sama kamu yang mana. So teman Pro 2, untuk kamu juga yang suka sama Cat's Eye dan pengen baca lebih lengkap tentang gimana Cat's Eye bisa menduduki posisi nomor 1 di Billboard 200, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Rollblade dari Nona, teman Pro 2 yang emang kalau dengerin lagu satu ini nih bawaannya langsung auto pengen joget ya gak sih teman Pro 2 ya. Tapi baru aja joget 2 menit ya udah selesai aja lagunya. Emang cepet banget lagunya teman Pro 2 ya, gak nyampe 2 menit malah lagunya tuh. Tapi nih lagu-lagu sekarang tuh yang dirilis tuh rata-rata tuh emang pendek-pendek gitu ya teman Pro 2 ya. Jarang banget ada lagu yang panjang-panjang gitu kan. Kalau dulu tuh entah kenapa lagu tuh mostly 5 menit aja udah normal banget teman Pro 2. Tapi kalau sekarang 5 menit tuh kayaknya kepanjangan banget sih dengerin lagu panjang gitu 5 menit ya. Tapi teman Pro 2 ya, ternyata di industri musik ini ada juga rekor yang unik banget teman Pro 2 ya. Dimana ini ada salah satu band ya, yaitu band Music Extreme yang emang punya keunikan khususnya sendiri ya teman Pro 2, yaitu di kancah Greencore Global. Dimana band ini namanya Napalm Death teman Pro 2, yaitu band asal Birmingham, Inggris yang udah aktif sejak 1981. Dan saat ini mereka tuh masih memegang rekor sejarah, yaitu rekor musik paling pendek teman Pro 2. Emang sependek apa sih kak? Sependek lagunya cuman 1 detik 316 detik teman Pro 2. Wow, itu kayaknya gak nyampe 2 detik apa yang kita dengerin ya teman Pro 2 sebenarnya ya. Tapi keren banget ya bisa punya rekor kayak gitu teman Pro 2. Jadi lagunya jujurnya Your Suffer teman Pro 2 yang emang saat ini masih memegang rekor resmi sebagai salah satu lagu komersial terpendek di dunia. Jadi berdasarkan catatan dari Guinness World Record juga, karya yang termuat dalam album tersebut ya, di album mereka yang judulnya Scum teman Pro 2, itu memiliki durasi yang kayak aku bilang tadi cuma 1,316 detik teman Pro 2. Dan meskipun durasinya kurang dari 2 detik, Your Suffer ini sudah menjelma menjadi identitas culture yang memperkokoh posisi Napalm Death sebagai pionir musik cepat dan juga agresif. Karena keunikan durasinya juga, hal ini tuh justru mendobrak batasan konvensional industri musik yang biasanya kalau kita dengerin musik tuh harus 1 menit gitu atau 2 menit gitu Pro 2 ya. Karena lagunya pendek kayak gini, malahan karya kayak gini bisa juga menjadi apresiasi ya teman Pro 2 ya. Keren banget ya. Emang kadang-kadang tuh harus deh ada hal-hal unik yang dilakuin sama salah satu band gitu teman Pro 2 kayak Napalm Death ini. Tapi kalau kamu juga suka banget sama band-band Greencore kayak gini teman Pro 2, kira-kira ada hal-hal unik lagi gak nih dari band-band kayak gini teman Pro 2? Biasanya band-band yang kayaknya punya genre yang unik kayak gini juga tuh biasanya mereka punya banyak good cerita juga gitu teman Pro 2. Kalau kamu ada cerita-cerita seru dari band-band favorit kamu, boleh banget teman Pro 2 itu dibagiin di WhatsApp kita di 0816 110916.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

You Still With 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Red Red dari Kortis. Yes, emang kalau dengerin lagu Kortis, teman Pro 2 auto joget banget sih. Apalagi kalau nonton mereka secara live, teman Pro 2, wow, pecah banget. Ini testimoni langsung dari yang pernah lihat Kortis, teman Pro 2 ya. Waktu Kortis datang ke Indonesia itu pecahnya pecah banget dan seru banget ngeliat mereka tuh perform live ya, teman Pro 2. Karena mereka tuh, apa karena mereka masih bocil ya, jadi kayak semangatnya tuh bener-bener semangat banget. Kalau perform tuh keren banget jadi teman Pro 2 ya. Apalagi kemarin mereka juga terakhir perform di Lala Plaza itu juga wah keren banget, sampai naik-naik meja, joget-joget sana-sini, dan semua penonton juga langsung ikutan tuh teman Pro 2 loncat-loncat pas dengerin full setnya dari Kortis di Lala Plaza. Emang keren banget teman Pro 2. Dan untuk kamu semua yang suka banget sama Kortis, wow, ada berita seru banget teman Pro 2 ya. Ternyata nih Kortis yang bentar lagi tuh bakalan juga konser di Jepang ya. Mereka tuh bakalan kasih kamu akses live untuk nonton streaming konsernya Kortis di Jepang itu teman Pro 2 ya. Jadi konsernya ini bakalan berlangsung di tanggal 5 dan 6 September 2026, di mana pertunjukan di 5 September tuh bakalan dimulai di jam 17 waktu Jepang ya teman Pro 2. Jadi beda 2 jam sama Indonesia, tinggal dimundurin aja gitu teman Pro 2 ya. Dimajuin ya. Jadi kamu tinggal sesuaiin aja teman Pro 2 ya. Jadi layanan streaming ini bakalan memudahkan para penggemar internasional juga termasuk di Indonesia ya untuk bisa ngikutin konser Kortis tanpa harus datang ke Jepang. Jadi ini konsernya real time ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau nonton tuh enggak bisa dimundur-mundurin gitu. Jadi pas nonton live pas live streaming udah gitu doang ya. Jadi jangan sampai telat juga pas masuk ke konsernya teman Pro 2. Dan selain itu Wavers juga udah nyediain pilihan one day pass untuk masing-masing pertunjukan serta Day Pass yang memberikan akses konser pada tanggal 5 dan 6 September gitu. Dan selain tayangan langsung juga pembelian tiket nanti bisa mendapatkan akses ke delay single view streaming teman Pro 2, yaitu pemutaran ulang masing-masing konser pada tanggal 12 dan 13 September. Jadi untuk kamu yang misalnya gak bisa nih tanggal 5 sampai 6, tenang aja ada delaynya teman Pro 2, tapi kayaknya cuman sekali view aja ya teman Pro 2 ya. Dan untuk pemegang Kortis Global Official Fan Club Core Membership juga ini tersedia tiket khusus membership. Salah satu keuntungannya adalah kamu bisa akses HD Multi View 6 teman Pro 2 yang memungkinkan kamu bisa melihat satu layar utama sekaligus 5 layar individu anggota member Kortis tuh. Wow, puas-puasin teman Pro 2 ngeliatin muka Kortis gitu teman Pro 2 ya. 6-6-nya 5-5-nya tuh bisa kamu tonton semua gitu kan. Selain itu juga

0: agak hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 24/7 dari Supernova ya, teman Pro 2 yang emang lagunya tuh cinta-cintaan banget ya kan, tapi ternyata inspirasinya tuh bukan dari orang yang dicintain gitu teman Pro 2 melainkan dari cintainya si Kangga sama kopi teman Pro 2. Karena kalau ngomongin kopi tuh kan emang jadi salah satu minuman yang kita pikirin terus tiap hari ya. Besok ngopi apa? Besok ngopinya gimana? Gulanya seberapa? Gitu teman Pro 2. Makanya awalnya inspirasi 24/7 ini bukan dari orang yang disuka, tapi ternyata dari minuman yang disuka teman Pro 2. Tapi itulah musisi ya teman Pro 2. Kadang-kadang inspirasi itu datangnya dari mana aja. Sesuatu yang kita nggak tahu, yang mungkin kita juga anggapnya kayaknya ya biasa-biasa aja, tapi ternyata untuk para musisi itu jadi salah satu hal yang nge-trigger otak mereka untuk ngebuat musik teman Pro 2. Keren banget memang. Salah satunya juga nih musisi asal Kanada teman Pro 2, pasti kamu tahu yaitu Carly Rae Jepsen yang baru-baru ini emang lagi OTW mau ngerilis album kedua dia teman Pro 2 ya di tanggal 18 September 2026 nanti. Dan di tanggal 21 Agustus kemarin dia tuh baru aja ngerilis single keempat dia yang judulnya Motivator teman Pro 2, yang ternyata ini juga inspirasinya unik banget teman Pro 2. Jadi dia tuh ceritanya lagi pulang ke kampung halamannya gitu kan di musim gugur gitu. Terus tuh pas lagi jalan-jalan dia tuh dengerin suara dedaunan yang terinjak di kaki dia teman Pro 2. Jadi pas dia dengerin suara dedaunan yang jatuh, nginjek suara daun-daun itu, dia tuh langsung keinget satu ritme gitu teman Pro 2 yang kemudian menjadi inspirasi lagu Motivation ini. Selain itu juga pas dia lagi nginjek daun itu, dia tuh mikirin keluarga dia, terutama mengenai bagaimana mereka tuh memiliki semangat yang kuat sekaligus ekspektasi yang tinggi untuk satu sama lain gitu teman Pro 2. Keren banget ya. Udah aku bilang tuh, nginjek daun aja tiba-tiba nih jadi inspirasi untuk lagunya sendiri teman Pro 2. Keren. Dan lagu Motivation ini memang menjadi lagu untuk berdamai juga bagi Carly teman Pro 2, dimana dia tuh ngerasa banyak banget sisi rumit yang ada di kehidupan, dan dia ngerasa dari lagu Motivation ini tuh dia bisa berdamai dengan dinamika keluarga dia yang mungkin apa ya, tidak selalu baik-baik aja gitu teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu kan keluarga tuh kita gak bisa selalu milih ya teman Pro 2. Kadang-kadang kita emang terlahir di keluarga ini ya, in the end of the day kita harus menerima aja gitu. Wow, makin deep nih ya omongannya, baru siang nih teman Pro 2, belum malam ya. Tapi lagu ini emang jadi lagu keempatnya Carly teman Pro 2 ya. Kalau kamu juga suka sama Carly Rae Jepsen dan udah kangen banget sama lagu-lagu dia, dia juga bakalan ngerilis full albumnya kayak aku bilang tadi di tanggal 18 September 2026. So teman Pro 2, kita dengerin juga nih salah satu single rilisan Carly ya, untuk nyambut album dia nanti teman Pro 2, This Is On Wires.

0: Soñé más.
1: Ahora ya, ¿sabes?
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa jam 12 artinya aku bakalan kasih info ke kamu seputar dunia kuliner yang teman Pro 2. Dan kayaknya kalau ngomongin kuliner Indonesia tuh banyak banget kuliner yang enak-enak teman Pro 2. Yang kayaknya kuliner-kuliner ini tuh udah jadi identitas budaya kita sebagai orang Indonesia juga teman Pro 2. Nah, tapi ternyata nih banyak juga makanan Indonesia yang mungkin kita anggapnya tuh Indonesia asli nih makanannya, ternyata tuh punya pengaruh dari budaya-budaya asing juga teman Pro 2. Menarik ya kan? Ternyata nih salah satunya itu adalah bakso teman Pro 2, yang pastinya kalau kita mikir bakso itu tuh ini mah makanan Indonesia asli gitu ya kan. Tapi ternyata bakso ini merupakan salah satu makanan yang mendapatkan pengaruh kuat dari budaya Tionghoa teman Pro 2. Dan hidangan ini emang dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Jadi salah satu cerita paling populer mengenai bakso ini berawal dari kisah Mengbo teman Pro 2. Dia disebut sedang menumbuk daging dan membentuk menjadi bulatan agar ibunya lebih mudah menyantap daging tersebut. Pada awalnya perkembangan bakso ini menggunakan daging babi yang sesuai dengan arti kata bak dalam bahasa Tionghoa, dan di Indonesia hidangan tersebut kemudian lebih umum menggunakan daging sapi dan berkembang menjadi makanan yang dikenal luas sampai hari ini tuh. Menarik banget ya teman Pro 2, ternyata dari Tionghoa ya. Emang makanan Indonesia nih banyak banget dipengaruhi sama budaya Tionghoa teman Pro 2. Emang karena banyak juga masyarakat kita tuh dari Tionghoa waktu itu kan, zaman-zaman dulu, dan pastinya makanannya juga ikut terpengaruh juga teman Pro 2. Kemudian ada juga nih teman Pro 2, hidangan lainnya yang juga terpengaruh dari budaya Tionghoa, yaitu onde-onde teman Pro 2, yang dikenal sebagai salah satu jajanan pasar yang paling mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Ternyata jajanan berbentuk bulat ini emang dari Tionghoa juga. Jadi sering berkembang waktu, onde-onde tuh mengalami penyesuaian juga dengan bahan dan selera masyarakat lokal, yang isiannya tuh digunakan pun berkembang ya, termasuk kacang hijau yang kini menjadi salah satu varian paling umum di Indonesia gitu. Kalau dulu tuh emang mungkin lebih berbeda teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu misalnya ke Tiongkok gitu kan, banyak banget makanan-makanan China yang emang mirip banget sama onde-onde gitu. Pantesan ya, rasanya tuh emang familiar banget teman Pro 2 kalau kita ke China terus makan makanan dessert China tuh, kayak apa ya, vibe-nya tuh masih cocok banget sama lidah Indonesia juga gitu teman Pro 2. Menarik ya teman Pro 2, ternyata sejarah makanan tuh gak cuman berakar dari budaya-budaya kita aja, tapi juga dari orang-orang yang datang ke daerah kita yang kemudian menetap, dan ujung-ujungnya kita serap budaya tersebut menjadi budaya kita juga teman Pro 2. Kalau kamu sendiri ada gak sih makanan-makanan favorit kamu yang taunya ternyata bukan asalnya dari Indonesia teman Pro 2, tapi ada pengaruh dari luar juga? Kalau kamu ada cerita-cerita tentang makanan favorit kamu yang ternyata sejarahnya panjang teman Pro 2, kamu boleh bagiin ceritanya di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Pelembang Darussalam, pelembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah akhir bulan Agustus aja teman Pro 2 ya, gak kerasa banget Agustus secepat ini lewatnya, udah tanggal 27 aja. Yang artinya makan siang mungkin harus dihemat-hemat dulu ya teman Pro 2. Tapi cara paling mudah hemat makan siang itu adalah beli atau masak sendiri ya gak sih teman Pro 2 ya. Kalau beli terus tuh biasanya tuh lama-lama boros juga gitu teman Pro 2. Kalau kamu pingin makannya agak fancy tapi masih hemat teman Pro 2, nah cocok masak di rumah. Masaknya yang mudah-mudah aja teman Pro 2. Kayak apa ya, steak deh teman Pro 2. Masih berasa makannya kayak sultan ya. Tapi lebih affordable lagi nih. Nah, sebenarnya kalau masak steak itu tuh yang paling penting itu adalah pemilihan dagingnya juga teman Pro 2 ya. Jadi pemilihan daging yang tepat itu juga bisa ngebantu ngebuat steak kamu punya rasa yang kayak di restoran mewah teman Pro 2. Nah, kalau dari artikel yang aku baca dari rri.co.id teman Pro 2 ya, ada beberapa cara mudah untuk kamu pilih jenis daging yang pas untuk masak steak kamu teman Pro 2. Salah satu potongan yang paling populer kalau mau masak steak itu adalah tenderloin teman Pro 2 ya. Jadi kalau tenderloin itu tuh bagian yang paling teksturnya tuh lembut dan empuk dibandingkan beberapa potongan daging lainnya, karena berasal dari otot yang jarang digunakan sama sapi. Dan kalau kamu lebih suka steak dengan rasa gurih dan sensasi juicy, rib eye itu bisa jadi pilihan yang menarik juga teman Pro 2, karena potongan ini berasal dari area sekitar tulang rusuk dan memiliki lemak yang cukup banyak dan membuat rasanya makin rich lagi tuh. Dan selain itu ada juga potongan yang populer juga teman Pro 2, yaitu sirloin ya. Jadi kalau kamu yang gak terlalu suka berlemak, kayaknya sirloin cocok banget karena teksturnya lebih padat dengan serat daging yang lebih terasa juga teman Pro 2. Tapi kalau masaknya harus dengan teknik yang tepat juga supaya dagingnya juga gak alot ya teman Pro 2. Caranya tuh yang mudah banget. Kalau mau masak steak ya kamu tinggal bashing aja teman Pro 2 pakai butter gitu kan, gak usah terlalu lama. Terus tuh juga jangan lupa rest time tuh juga penting banget teman Pro 2 ya, supaya jusnya tuh tetap di dalam daging. Jadi make sure kalau kamu udah masak jangan langsung dipotong dagingnya teman Pro 2. Bisa kamu resting time dulu kayak sekitar 15-30 menit, abis itu baru kamu potong biar jusnya makin mantap tuh teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu juga yang suka banget sama steak dan pengen tahu cara masak steak yang enak dan mudah teman Pro 2, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk jam 1 aja ya teman Pro 2, yang artinya aku bakalan jalan ke informasi selanjutnya, yaitu informasi seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama olahraga atau lagi maniak olahraga banget, sekarang nih jangan sampai ketinggalan info-info yang bakalan aku bawain untuk kamu teman Pro 2. Pastinya nih bakalan seru-seru banget teman Pro 2. Diselingin sama informasi olahraga, pastinya ada lagu-lagu yang seru juga bakalan nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu dari Mata, dari Jazz ya teman Pro 2. Yang lagu satu ini nih emang menggambarkan perasaan Manchester United ya gak sih sekarang teman Pro 2 ya. Mungkin ngelihat pemain satu ini dari mata abis itu jatuh ke hati nih, sampai akhirnya direkrut untuk jadi salah satu pemain MU nanti teman Pro 2. Ini pastinya udah pada tahu nih yang suka MU nih. Bener banget teman Pro 2, kalau sekarang MU itu sudah mendatangkan pemain muda asal Lille yaitu Ayub Bawadi teman Pro 2 untuk memperkuat lini tengah mereka nih. Jadi pemain berusia 18 tahun ini dikontrak selama 3 tahun dengan nilai transfer mencapai 117 juta dolar Amerika Serikat. Wow, keren banget teman Pro 2 nih. Terus Bawadi juga merupakan pemain asal Maroko yang emang mulai bergabung dengan Akademi Lille pada 2021 teman Pro 2. Dan dia juga dikenal sebagai pemain yang cepat memahami strategi permainan dan juga mampu menjalankan berbagai tugas di lini tengah. Makanya MU itu langsung jatuh hati sama pemain satu ini teman Pro 2. Bahkan direktur sepak bola Manchester City Hugo Fana juga menilai Bawadi itu memiliki kemampuan yang lengkap banget, jadi emang cocok banget untuk gabung sama MU tuh teman Pro 2. Selain itu Bawadi juga mengaku kalau dia tuh happy banget bisa gabung sama MU karena sejak lama dia tuh suka banget sama gaya permainan klub tersebut juga teman Pro 2. Memang jodoh gak akan kemana teman Pro 2 ya. Pastinya nih bakalan keren banget penamaan Bawadi ini di MU nanti teman Pro 2. So untuk kamu juga yang suka banget sama MU, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya tentang Bawadi yang gabung di MU ini di laman resmi rri.co.id.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: aja.
1: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang salah satu pemain muda Ayub Baudi yang gabung ke Manchester City, teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ngebahas salah satu pembalap asal Barbados, teman Pro 2, yang baru aja gabung juga sama tim Nissan untuk Formula E musim 2026-2027. Udah bisa tebak siapa nih, teman Pro 2? Yes, bener banget, Zain Maloney, teman Pro 2 yang emang sekarang namanya lagi melejit banget di dunia balapan juga ya, teman Pro 2. Karena di musim ini, tahun depan ya, itu jadi tahun ketiga dia juga untuk join di Formula E, teman Pro 2. Dan dia sebelumnya juga udah beberapa kali meraih hasil yang bagus banget ya, dan finish di posisi 10 besar. Makanya namanya si Maloney ini lagi naik daun banget, teman Pro 2, di dunia balapan. Keren banget ya. Dan Maloney sendiri mengaku kalau dia tuh senang banget mendapat kesempatan bergabung dengan Nissan. Dan dia juga berharap bisa belajar banyak dari Oliver Rowland, teman Pro 2, yang menjadi tim satu rekannya juga di Nissan nanti tuh. Jadi sebelum masuk Formula E, Maloney juga sempat tampil di Formula 2 dan dia meraih 11 podium dan 2 kemenangan dalam 2 musim tuh, teman Pro 2. Dan di musim 2026-2027 nanti ini juga bakalan menjadi awal penggunaan mobil Gen 4 Evo di Formula E juga. Jadi mobil baru ini diharapkan bisa ngebuat balapan bisa makin seru dan juga cepet tuh, teman Pro 2. Jadi pastinya bakalan seru banget, teman Pro 2. So untuk kamu yang suka banget sama Formula E, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Katakan tidak dari Afgan ya. Kalau kata Afgan, katakan tidak pada selingkuh. Kalau untuk kamu semua, katakan tidak untuk malas-malesan teman Pro 2 ya. Daripada malas-malesan, mending unjuk bakat kamu teman Pro 2 ya. Karena sebentar lagi nih RRI bakalan ngadain pendaftaran Bintang Radio 2026 teman Pro 2, yang pendaftaran cuma dibuka sampai tanggal 30 Agustus aja. Wah, bentar lagi, 3 hari lagi tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang gak tahu, Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat penyanyi tertua di Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951. Wow, keren gak tuh teman Pro 2? Dan ini alumni dari Bintang Radio ini juga keren-keren banget. Ada Titi DJ teman Pro 2, ada Tiara Andini, ada siapa lagi ya? Banyak deh. Kalau kamu pengen tahu siapa-siapa lagi, cari sendiri deh teman Pro 2 tuh. Saking banyaknya tuh legend-legend yang hadir gara-gara Bintang Radio. Nah, untuk kamu juga yang suka banget sama nyanyi ya, dibandingkan bakat kamu dipendam aja teman Pro 2 di kamar atau pas karaokean aja, yuk ikutan Bintang Radio. Karena pendaftaran kayak aku bilang cuma dibuka sampai 30 Agustus nanti tuh. Dan syarat-syaratnya juga easy peasy lemon squeezy banget teman Pro 2 ya. Yang pertama, kamu harus jadi WNI putra-putri berusia 16-25 tahun. Terus juga punya kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Lalu bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil. Terus juga setiap peserta wajib ngikutin akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id. Terus akun TikTok Bintang Radio juga di Bintang Radio ID. Serta subscribe akun YouTube-nya Bintang Radio Indonesia juga teman Pro 2. Nah, setelah itu kamu juga wajib mengunggah video kamu nyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok kamu serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Contohnya nih, kalau di Palembang, kamu buat aja hashtag Bintang Radio 26 Palembang teman Pro 2. Mudah banget kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja daftar Bintang Radio ya, di website Bintang Radio juga, itu di Bintang Radio RRI.id teman Pro 2. So, tunjukkan banget kamu di Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Aku tungguin ya.
1: Kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu, Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: God, grant me serenity, accept things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

still with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I miss you every brand new days dari For Revenge Semen Pro 2 yang emang jadi soundtracknya untuk film Spider-Man Brand New Days yang wow, sukses banget di bioskop teman Pro 2 ya. Bahkan kemarin aku baca-baca beritanya nih, mereka tuh melampauin Avengers Endgame Semen Pro 2 ya untuk penayangan filmnya. Luar biasa banget ya. Padahal aku seingat aku dulu tuh waktu nonton Avengers Endgame ya, itu tuh bener-bener bioskop penuh-penuh banget teman Pro 2. Ternyata sampai sekarang cinta orang-orang terhadap Marvel tuh gak luntur-luntur ya. Bahkan Spider-Man juga masih rame itu penontonnya teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang suka sama Marvel, kayak aku bilang tadi ya, pastinya cinta kamu sama Marvel mau gimana pun tuh gak akan pernah runtuh teman Pro 2 ya. Ditambah lagi emang bentar lagi nih dari Cinema 21 nih sudah konfirmasi kalau mereka tuh bakalan nayangin ulang Avengers Endgame The Encore teman Pro 2. Jadi nih rencananya film satu ini bakalan tayang lagi di Indonesia di tanggal berapa nih? 25 September 2026 nanti teman Pro 2. Wow, bentar lagi nih. Jadi pas banget teman Pro 2 ya, nanti kamu bisa ajak siapa ya, adik-adik kamu mungkin yang dulu tuh gak sempet nonton Avengers Endgame tuh akhirnya bisa lihat di bioskop keseruannya teman Pro 2. Untuk kamu juga yang gak tahu Avengers Endgame nih, walaupun gak mungkin ya. Kalau gak tahu nih, Avengers Endgame nih nyeritain tentang para Avengers yang setelah separuh hidupnya tuh separuh kehidupan di alam semesta tuh menghilang teman Pro 2 ya. Jadi para pahlawan yang tersisa tuh kemudian berusaha memulihkan keadaan dengan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Jadi emang pecah banget pertandingan teman Pro 2 ya. Bahkan ada salah satu adegan yang bikin nangis banget. Gak akan spoiler pastinya ini, karena salah satu adegannya adegan paling terkenal di Avengers Endgame teman Pro 2 ya kan. Dan untuk alurnya sendiri, meskipun ini penayangan ulang teman Pro 2, versi Encore ini bakalan menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Jadi nanti Marvel bakalan ngasihin penyesuaian di beberapa bagian adegannya, termasuk juga tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Nah ini juga yang bakal seru nih pasti teman Pro 2 ya. Ada tambahan dialog apa nih kira-kira yang bikin kita makin-makin lagi cinta sama Tony Stark nih? Tapi yang perubahan yang paling menarik lagi teman Pro 2 adalah tambahan materi baru di film ini, di mana materi tersebut itu bakalan berdurasi sekitaran 4 menit dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision teman Pro 2 ya. Jadi itu cuplikan tambahan itu juga disebut bakalan berkaitan dengan Avengers Doomsday juga. Jadi bakalan ada kaitannya dengan film Doomsday yang bakalan tayang juga nanti teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka sama Marvel kayaknya gak boleh kelewatan nonton encore-nya dari film Avengers ini. Meskipun kamu udah pernah nonton nih, kayaknya ada perubahan-perubahan kecil pastinya bikin kamu notice kalau kamu fans Marvel asli teman Pro 2 ya. So, gimana teman Pro 2? Apakah kamu tertarik untuk nonton atau enggak? Nah, boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Drive By dari Train, teman Pro 2 yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini. Sedih banget teman Pro 2 harus pisah sama kamu semua, tapi tenang aja, Pro 2 Palembang masih bakalan nemenin kamu nanti di sore ceria bareng Divia teman Pro 2. So, thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku di santai siang hari ini dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. Thank you yang udah join di WhatsApp kita dan di RRI Digital. So, teman Pro 2 dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

Pro 2, soalnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan menutup permanen 455 SPPG yang tidak memenuhi standar higien dan sanitasi. Pemerintah kini memprioritaskan perluasan MBG ke wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting yang tinggi. Penetapan penerima manfaat juga akan dikendalikan Badan Gizi Nasional agar bantuan semakin tepat sasaran. Informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur tetap berjalan. Tenaga medis juga diterjunkan langsung ke wilayah yang sulit dijangkau untuk memberikan pengobatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Sasono Harbuwono mengatakan pelayanan kesehatan termasuk bagi warga yang melahirkan selama masa penanganan bencana terus dipantau. Pemerintah memastikan kebutuhan pengobatan masyarakat terdampak masih dapat ditangani dengan aman dan mencukupi. Informasi terakhir, ikon musik country dunia Dolly Parton meninggal dunia pada 25 Agustus 2026 di usia 80 tahun. Dolly Parton dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti Jolene dan I Will Always Love You. Selain musik, Dolly Parton juga dikenal melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Warisannya mencakup program Imagination Library yang telah membagikan ratusan juta buku kepada anak-anak di berbagai negara. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Satu koma enam FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang dan juga tentunya kalau kamu ada report lalu lintas terkini atau situasi kamu terkini, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916. Sekalian kalau kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu dan request di situ. Dan buat sore ini ada Gabriela Fernaldi dengan lagunya Jemariku yang enak banget buat nemenin sore ceria kamu. Stay tuned.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

1,1 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 15.23 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nomor 2, setelah berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Bambang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Masih bareng Divya di sore ceria hari ini. Ya, ya walaupun masih dalam kondisi kabut asap ya teman pro 2 ya. Buat kamu yang harus beraktivitas di luar, jaga kesehatan dan selalu kenakan masker ya teman pro 2. Dan sekarang juga isu karhutla ini masih jadi fokus pemerintah nih teman pro 2, termasuk di Sumatera Selatan. Dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah 5 Palembang, ini ada 180 indikasi hotspot pada areal PBPH di Sumatera Selatan nomor 2. Bahkan temuannya itu terdiri atas 26 titik yang terkategori tinggi atau high dan 154 titik kategori medium dari 2 perusahaan nomor 2. Untuk penemuan ini menurut Kepala BPHL Palembang Tuti Alawiyah, semua perusahaan yang dipantau itu saat ini tidak terdeteksi hotspot, tapi pemantauan akan masih dikoordinasikan dengan pemegang PBPH dan juga Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Ini juga untuk memastikan nih secara fakta di lapangannya udah berapa banyak hotspotnya dan juga untuk deteksi dini berbasis data yang dapat mempercepat respons di tingkat tapak nanti nih untuk Umpro 2. Gak cuma itu, datanya gak secara otomatis menunjukkan adanya titik api yang aktif, jadi masih perlu verifikasi lapangan langsung untuk Umpro 2. Terus juga untuk setiap indikasi titik panas menurut Tuti harus segera direspon, karena pengecekan lapangan dan personel serta sarana pemadaman itu harus disiapkan untuk Umpro 2. Ini juga perlu ada proses pendinginan atau mopping up supaya dipastikan kan nanti nggak ada lagi tuh bara ataupun titik-titik yang dapat memicu kebakaran kembali. Kita dukung terus ya teman pro 2 untuk penanganan karhutla ini, dan juga kalau kamu mau baca selengkapnya tentang isu ini bisa banget baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Teman terbaik kamu. Yes, Umbro 2 masih bareng sama Divi ya, buat ngabarin kamu kabar terbaru seputar Palembang dan Sumatera Selatan nih. Kalau kamu orang Palembang pasti udah familiar banget dong ya sama menu pempek dan juga pindang. Dan kalau kita lihat kayaknya memang banyak banget olahan ikan ya di kota Palembang ini. Dan ternyata komoditas ikan atau perikanan di kota Palembang, Sumatera Selatan itu memang masuk sebagai komoditas yang unggul banget tahun Pro 2. Bahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel Aries Irwan Wahyu bilang kalau produksi komoditas daerah kita itu menembus peringkat nasional. Wow, seneng banget ya dengarnya ya. Salah satunya adalah patin Sumsel yang menempati peringkat pertama nih tuh Pro 2. Sedangkan lele berada di posisi keempat dengan nila menempati posisi ke-9. Ada 3 komoditas perikanan di Sumsel yang masuk peringkat di nasional tahun 2022. Ini jadi bukti ya kalau kontribusi besar sektor budidaya dan nelayan Sumsel ini benar-benar berefek banget nih terhadap ketahanan pangan nasional nih. Dan yang aku baca juga di rri.co.id, ini bukan cuma jadi prestasi aja, tapi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menindaklanjuti hal ini dengan menyalurkan bantuan perikanan kepada nelayan dan juga pembudidaya ikan. Baru aja kemarin ya dilaksanakan hari Rabu 26 Agustus untuk menjaga produksi ikan lokal. Kata Gubernur Herman Deru, sektor perikanan akan menjadi prioritas pemerintah daerah meskipun anggaran mengalami penyesuaian dan efisiensi. Dan juga pemerintah terus mendukung perikanan karena sektor ini terus menopang ekonomi masyarakat dan juga memasok bahan baku kuliner khas Sumatera Selatan tuh Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih tuh Pro 2? Kira-kira budidaya ikan ini bakalan jadi pilihan kamu juga gak sih untuk kedepannya? Mungkin kamu tiba-tiba pengen jadi juragan lele, juragan patin. Kita gak pernah tahu ya kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026. Bila

Shoo, ya lagu yang real banget buat kamu yang sekarang masih belum pulang juga nih, dikejar target atau masih ngambis aja ya. Tapi ada juga tipe yang udahlah, dunia semua apa sih yang dicari ya. Kamu tipe yang mana sih teman berdua? Kalau kamu tipe yang kedua ya, mungkin kamu sekarang udah lagi di jalan nih OTW ya. Dan juga yang aku pantau nih lalu lintasnya teman berdua, buat kamu yang melintasi Jalan Parameswara ya, sekarang masih banyak titik merahnya nih teman berdua. Cukup panjang juga dari Jalan Demang Lebar Daun menuju Parameswara sampai menuju Simpang Macan Lindungan tuh bro juga ya. Dan untuk di Simpang Macan Lindungan juga masih seperti biasa ya, masih ramai banget sama truk-truk gede nih tuh bro juga. Dan kamu juga, buat kamu yang masih lanjut lagi ke arah Musi 2 nih ya, kayaknya kalau yang aku pantau di CCTV untuk udaranya masih berkabut banget ya tuh bro juga. Hati-hati buat kamu yang lagi di luar, khususnya buat kamu yang harus menjalani aktivitas di luar, tentunya harus selalu mengenakan masker ya. Sekarang banyak banget juga kasus ISPA yang udah meningkat di Kota Palembang ini. Buat kamu stay safe terus dan pastiin selalu update terus informasi terkait cuaca dan juga informasi lainnya yang bisa banget kamu baca di rri.co.id nomor 2. And of course buat kamu juga yang masih di jalan ataupun dimanapun itu, wherever you are, Divya masih temenin kamu di sore-sore ya, di Prodo Palembang, teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Eh, tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rude FM Palembang, teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home. Dan kalau menurut kamu nih, home, rumah, itu tuh yang kayak gimana sih tuh, Bro 2? Apakah rumah yang emang nyaman banget buat kamu? Rumah yang orang-orangnya juga nyaman? Atau mungkin rumah yang terhindar lagi dari kabut asap yang masuk ke dalam rumah nih? Aduh, masih aja ya kabut asap jadi isu utama kita nih. Soalnya ya, itu kayaknya keresahan semua warga Sumsel, warga Kalimantan, dan hampir di seluruh Indonesia ya. Banyak banget titik-titik merah yang sekarang lagi berlangsung juga nih, Tom Pro 2. Makanya ini juga jadi perhatian tenaga kesehatan juga nih, terkait udara yang kadar PM2,5-nya tuh tinggi banget, Tom Pro 2. Itu bahaya banget, karena partikel ini tuh memang dapat menembus ke paru-paru dan bahkan masuk ke aliran darah, nomor 2. Kalau yang aku baca di rri.co.id juga, ternyata udara yang mengandung PM2,5 memang bisa diatasi dengan pembersih udara dengan filtrasi yang efisiensi tinggi, khususnya kayak filtrasi Hyper HEPA yang memang dirancang untuk menangkap dan menghilangkan PM2,5 nih, Tom Pro 2. Jadi mungkin kalau kamu rasanya kayak udah gak bisa lagi menghadapi udara yang masuk rumah, kamu bisa coba dengan filtrasi udara nih, alat pembersih udara. Dan kalau misalkan kamu belum bisa, kamu bisa pastiin untuk ventilasi udaranya itu kamu pastiin agar dapat menyaring ya, atau memperdua udara-udara yang masuk. Dan juga untuk kamu yang udah ngerasain dampak dari kabut asap ini, segera

Kemenkes kalau sekarang itu penting banget nih di kondisi yang saat ini untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, karena asap ini memang sangat berdampak nomor 2 untuk kesehatan kita. Kalau udah ngerasa kayak mulai pilek atau batuk, kita coba untuk deteksi dini nih nomor 2 dengan datang ke klinik kesehatan terdekat. Dan pastiin juga kalau kita punya obat-obatan yang cukup tersedia di dalam rumah. Kalau kamu gimana nih nomor 2 struggle-nya sehari-hari? Boleh banget kalau kamu mau cerita, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Sekalian kalau kamu mau request lagu buat nemenin sore kamu hari ini, tentunya boleh banget langsung WhatsApp aja atau di live chat RRI Digital. Bareng Divia sampai jam 8 malam nanti.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Radio 2 FM.
1: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Palembang, teman terbaik kamu, Tepung Pro 2. Sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat An-Nahl ayat 1 hingga 11 dengan Qori Ahmad Qosim, dan akan dilanjutkan dengan Bedugan Azan Maghrib pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tamam berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai.

Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Itu dia Bernadia dengan Rabun Jauh, Tomang Pro 2. Kalau sekarang sih penglihatan bukannya kabur karena rabun jauh ya, tapi karena kabut asap. Sekarang juga kalau kamu keluar tuh ya, kamu lihat aja bulannya sampai merah, Tomang Pro 2. Karena apa? Karena indikator polusi udara, Tomang Pro 2. Jadi memang kalau bulan berwarna merah itu disebut semakin kotor polusinya, semakin merah juga warna bulannya nih, Tomang Pro 2. Tapi Tomang Pro 2 bukan cuma isu tentang karhutla aja nih yang jadi fokusnya warga Indonesia sekarang ya, tapi juga termasuk isu pengesahan RUU perampasan aset nih yang jadi fokus juga di media sosial yang lagi rame banget nih, di mana-mana diomongin juga dari tadi siang ya. Dan kabar baiknya, di akhir aksi, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa ini udah mengatakan kalau DPR akan mengesahkan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Ini juga ditetapkan sama Ketua MPR RI Puan Maharani ya, Tomang Pro 2. Dan menurut Saan Mustafa juga, dia mengajak publik untuk bersama-sama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset nih, Tomang Pro 2. Jadi demonstrasi yang sudah dilaksanakan di siang hari tadi menghasilkan keputusan yang semoga aja nanti bisa kita lihat ya hasilnya gimana di bulan Desember. Untuk masa demonstran dari Pati juga udah berencana nih di bulan Desember nanti bakalan lanjut mengawal isu perampasan aset ini. Kita lihat aja ya, karena seperti lagu Petra Sihombing, kalau bersama-sama pasti bisa kita lakuinnya. Masih ada harapan tuh, Bro 2.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah serta kan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini, seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih, bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya, kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pasin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener, padahal
1: sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun. Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke. Okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya,
0: okay.
1: Terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: yeah.
1: Ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
0: Seru ya, seru tapi ya, ya seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: okay.
1: Udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak eh seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi apa? Itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya.
1: Iya, kelihatannya itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener-bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok ngomong-ngomong gitu aja. Gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah. Iyi, ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April
1: sih gue tuh. Kalau nggak awal April ya. Gitu kan.
0: Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Jadi ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu. Betul. Ya. Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan, mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini paujannya lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau gak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Agak, salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu lanjut.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ya, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit
0: ya. Kebanyakan gitu. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: itu. Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Ya. Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga-Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih,
0: Bang. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangan kayak ih ngomong apaan sih, cubit di gang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, 24 kucing.
0: Bener. Kebetulan

0: Ya, benar-benar. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
1: Halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Ya, yeah, rame ya pokoknya ya. Yes. Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ah, ya udah jaga-jaga aja deh. Okay. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
0: Melewati. Kan?
1: Gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
0: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
0: itu. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi

0: apa panji dornya ya panji ada punya apa
1: trompet atau apa trompet ya. Terlalu petawi mas panji dor mas
0: iya panji dornya aptun tuh
1: nonton
0: apa trompetnya kedisinya trompetnya tuh si bintang raga which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh yes. Sekarang kalau live tuh pasti bareng bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya, betul.
0: Musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass, ya nggak perlu asik. Disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Aham. Oke, berarti
0: bass dua.
1: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih?
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: baru tompi doang. Gua juga bisa.
1: Aduh, gak usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
1: sengaja,
0: nggak janji ya nggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya itu. Akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Ini lagu buat lo nih. Mas banget. Iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
1: Saya aja. Benar.
0: Enggak apa-apa yang penting bulanan jangan kurang gitu. Poinnya itu. Kalau mau bikin mau lu pesen jaga-jaga kayak apa kalau bulanan lu kurang baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya
1: padahal nggak itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
0: gitu.
1: Ini sekarang lagi
0: nggak
1: dengerin
0: juga ya? kagak juga dia nggak ada itulah. Makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple, gitu
0: kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Itu perhatian kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa Dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gue udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Resa tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di gitu. Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Iya, yes, itu yang penting.
1: Asoy sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Musisi ini, musisi.
1: Asik. Okay. Musisi yong.
0: Musisi yong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produser FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman produser. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman, Bang.
0: Oke. Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Buddy everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Selamat malam ya. Dadah, teman-teman. Music Life Chat.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 FM Palembang, tulang terbaik kamu dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Salvia nemenin teman Pro 2 malam hari ini. Saatnya jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Galau-galau malam-malam sambil ngirup ini ya, aroma asap. Kerasa banget di hidung nih. Tadi sempat keluar bentar nih di pintu belakang tuh kayak yang aduh, udah nyengat banget ya di hidung teman Pro 2. Sehat-sehat semuanya dan semoga juga hari ini banyak di antara teman Pro 2 yang pada happy, bahagia semuanya di hari Kamis. Apalagi udah jalan weekend. Hari Jumat itu banyak orang yang happy katanya. Berhubung besok hari Jumat ya, spill dong lagu yang bikin kamu jadi bersemangat malam hari ini. Atau yang pengen chill aja juga boleh banget ke WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 1106. Kalau kamu lagi dengerin menggunakan aplikasi RRI Digital, bisa langsung aja drop komen kamu di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nah, nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 untuk hari ke-27 di bulan Agustus. Berarti ini adalah hari Kamis terakhir kita ya di bulan Agustus teman Pro 2. Tidak usah terlalu dibawa dramatis. Tapi apa sih momen yang paling bikin kamu happy banget selama bulan Agustus ini teman Pro 2? Atau apa sih momen yang paling bikin kamu merasa sedih banget? Gak apa-apa, kita habiskan aja semua kesedihannya di bulan Agustus ini ya. Dan siap lagi menyambut kebahagiaan yang baru. Cie, kebahagiaan yang baru. Di bulan September, beberapa hari lagi nih.

0: yang sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Kabar dari anak muda Indonesia yang berhasil mengukur prestasi teman Prodi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan. Ini datangnya dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Jadi mereka tuh mengembangkan Adapt V, rompi pintar yang dirancang untuk ngebantu menangani tantrum pada anak dengan ASD, ya, Autism Spectrum Disorder. Jadi ini rompi yang menggabungkan sensor kecerdasan buatan, teknologi internet, IoT untuk mendeteksi perubahan kondisi anak dan ngasih respon secara otomatis, ya. Jadi ini adalah rompi anti tantrum bagi anak autis, teman Pro 2. Wes. Nah, cara kerja rompi ini sendiri, jadi ada sensor di situ, nama sensornya adalah Max 30102 yang bakal ngebaca denyut nadi, terus mendeteksi pola gerakan tubuh. Jadi data ini akan dianalisis pakai algoritma, terus ada dia akan mengidentifikasi kondisi anak yang mengarah pada tantrum. Nah, ketika sistemnya mendeteksi kondisi ini, nantinya akan ada ISP32 yang mengaktifkan pompa udara berisi kantong dalam rompi. Nah, disinilah nantinya tekanan ini akan pakai sebuah metode namanya DPT, yaitu ngasih tekanan pada tubuh untuk ngasih sensasi menenangkan seperti pelukan, teman Pro 2. Jadi rompi itu ketika dia udah mulai mendeteksi, ya, ini kayaknya mau tantrum nih. Nah, langsung deh dia bakal bereaksi ngasih tekanan pada tubuh. Terus efeknya tuh kayak menenangkan gitu, teman Pro 2. Nah, ketika kondisi anaknya mulai kembali tenang, tekanan udara dalam rompi ini bisa dikurangi secara perlahan melalui sistemnya, ya. Nah, selain itu ternyata kondisi dan respon rompinya juga bisa dipantau pakai aplikasi smartphone yang terhubung dengan sistem IoT itu tadi. Dengan begitu, orang tua atau terapis juga bisa memantau kondisi anaknya secara real time. Keren ya. Nah, Adapt V ini dikembangkan oleh 5 mahasiswa Universitas Brawijaya dari bidang psikologi dan teknik elektro. Jadi di bidang psikologi dan teknik elektro ini mereka berinovasi dan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan pengujian untuk memastikan apakah akurasinya terdeteksi, keamanannya tekanan juga aman gitu ya. Kenyamanan bagi anak juga apakah sudah bisa terjamin, dan ini juga untuk supaya bisa lebih luas lagi digunain kayak gitu, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang inilah rompi bukan sekedar rompi biasa, ya. Kalau Afgan punya cintaku bukan cinta biasa, ini rompi bukan rompi biasa. Adapt V ini dirancang buat ngebaca kondisi anak, ngasih tekanan terkontrol, ya. Membantu proses menenangkan anak secara otomatis juga. Wih, keren banget deh, ya. Kan seneng ya kalau lihat ada kabar-kabar seperti ini dari anak-anak muda Indonesia. Kabar-kabar yang bikin kita tuh jadi tersenyum dan wah, anak-anak muda Indonesia ternyata luar biasa loh.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Malam hari ini kamu di Pro 2, RRI Palembang, teman terbaik kamu. Udah keluar rumah belum malam hari ini? Atau kamu dari luar, kamu sedang di luar, lagi di perjalanan, coba lihat ke atas sana. Bulannya cakep banget loh, teman Pro 2. Itu sejak tadi pas bulannya terbit. Karena kebetulan juga sudah mulai memasuki bulan full ya. Jadi kamu bakal melihat warna bulan yang indah banget malam hari ini, teman Pro 2. Dan satu fenomena dari bulan bakal terjadi besok, walaupun sayangnya tidak terlihat di Indonesia. Tapi kamu perlu tahu kalau bakal ada yang namanya peristiwa gerhana bulan sebagian 28 Agustus besok. Dan gerhana bulan sebagian ini nggak akan terlihat oleh kita di Indonesia, tidak bisa dari seluruh wilayah Indonesia ya, karena menurut BMKG ketika gerhana berlangsung itu sebagian besar wilayah Indonesia kita lagi di pagi sampai siang hari, jadi nggak nongol gerhana bulan itu nggak bakal nampak banget, teman Pro 2. Dan pada waktu saat gerhana bulan sebagian, bulan itu berada di bawah ufuk sehingga fenomena ini tidak terlihat dari Indonesia. Jadi kondisi inilah yang akhirnya membuat satu fenomena alam yang mungkin kamu paling suka banget ya untuk menyaksikannya tidak bisa disimak, teman Pro 2. Gitu. Coba cari deh kira-kira kalau pas kita lagi di pagi hari, belahan bumi sebelah mana coba. Yang mungkin lagi menikmati keindahan bulan. Nah, disitulah mereka bisa melihat gerhana bulan sebagian. Kalau gerhana bulan berarti lumayan lah ya, terang banget, teman Pro 2. Gitu. Kemarin sempat ada gerhana matahari, itu kece banget tuh dari wilayah Eropa ya, paling kayak dari Spanyol. Nah, ini ada lagi gerhana bulan sebagian. Pantau lagi deh nanti berikutnya. Kira-kira kalau di bulan September bakal ada fenomena alam apa lagi ya, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Cianjur Sayang dari Nathan Hartono. Sebenarnya ini adalah lagu lama yang dibawain kembali oleh Nathan Hartono. Ada yang tahu gak sih siapa penyanyi aslinya? Satu lagu yang fenomenal banget di awal tahun 90-an, Terlanjur Sayang. Dan kalau aku gak salah ingat juga ini jadi salah satu lagu yang sempat jadi soundtrack sinetron ya. Coba cari tahu siapa penyanyi aslinya. Cluenya perempuan. Cluenya anaknya juga musisi. Dua-duanya lagi. Jadi personil band yang punya nama, yang musiknya tuh, lagu-lagunya tuh keren-keren deh pokoknya. Dan sekarang udah di pukul 21:11. Teng. Waktu ketika kamu udah sendirian di rumah atau di kosan kamu, udah gak berinteraksi lagi dengan manusia secara real life ya, cuma kamu sendirian aja. Coba kamu ingat-ingat teman Pro 2, selama sehari ini kamu udah mengeluarkan berapa banyak kata, berapa banyak kalimat, berapa banyak kalimat, kata, apalagi ya, interaksi kamu yang sudah kamu lakukan gitu ya. Cara berkomunikasi kita kan sekarang nih ternyata udah mulai berubah. Kayak misalnya gini, seiring dengan perkembangan teknologi, ada orang yang dia lebih nyaman kalau berkomunikasi atau ngobrol itu via chat. Buktinya ketika ditelepon, akhirnya di reject teleponnya dan bilang chat aja ya. Siapa tuh yang kayak gitu. Nah, obrolan yang dulu mungkin sering banget terjadi, sekarang udah semakin berkurang digantikan sama yang namanya chat, DM, atau bahkan voice note. Kalau emang dia lagi repot banget gitu ya, lagi malas ngetik, bakalan pakai voice note aja gitu. Cuma kadang agak abis itu geli aja, ih denger suara sendiri di voice note tuh kayak, ih apaan sih. Nah, ini ngomongin perubahan kebiasaan kita yang ternyata seiring dengan cara berkomunikasi kita yang berubah, ini juga diikuti dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan kita sebagai manusia dalam aktivitas sehari-hari. Karena ada studi yang judulnya adalah Sliding into Silence, We Are Speaking, 300 Daily Word Fewer Every Year. Jadi ngelihat rekaman lebih dari 2000 orang yang berusia 10-94 tahun dan nemuin ternyata ada tren penurunan percakapan selama 13 tahun belakangan ini. Dan kelompok di bawah usia 25 tahun, mereka lah yang menjadi salah satu yang paling terlihat mengalami perubahan. Jadi kenapa coba bisa seperti itu? Bukan karena kita kehilangan bahan obrolan ya, kekurangan bahan obrolan ya. Ya emang mau ngobrol apa? Tapi tempat dan cara ngobrolnya inilah yang bergeser. Trennya udah berubah, teman berdua. Dulu orang bercakap-cakap mungkin juga salah satunya berkomunikasi menggunakan surat. Ngobrol ya, telepon, ketika telepon tuh ditemukan, telepon, ngobrol. Tapi sekarang orang kayak apa sih, ngomongnya tuh yang udah mulai lebih nyaman tuh via chat aja gitu. Pun kalau misalnya ngobrol secara langsung gitu ya, ngobrol dalam artian emang kayak secara dua arah, secara langsung, lingual, itu tuh tahu nggak teman berdua, ya masih disingkat juga loh. Kayak misalnya in English we don't say, nah gitu kan, tapi di Indonesia kita bilangnya apa, kan, yang tadinya mungkin bisa habis sekitar 10 kata kemudian disingkat jadi satu kata aja. Terus kayak disingkat lagi ya TTA, yang tahu-tahu aja. Apalagi coba, banyak banget kan teman Pro 2 sekarang istilah-istilah yang bikin kita tuh jadi mempersingkat vocabulary kita tuh kayak semakin sedikit kata yang keluar dari mulut kita. Itu semakin bagus katanya. Tapi jangan sampai ya, enggak apa-apa deh. Jumlah kata per hari menurun, yang penting jangan kehilangan kebiasaan mengobrol. Komunikasi kita antar sesama manusia itu juga penting banget.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh, kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Maria, kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kalau lagi bercanda sama temennya masih dalam batas yang wajar itu menurut kamu yang mana sih? Yang tidak mengganggu privacy? Pasti. Tidak menghina fisik? Pasti. Nah, satu lagi yang paling penting nih, kadang kita kalau bercanda tuh pakai ini ya, ala-ala bercandanya film komedi zaman dulu, awalnya kayak film animasi gitu, yang sebenarnya berbahaya banget kalau kamu terapin di dalam kehidupan nyata. Jadi aku mau kasih tahu kamu tentang satu kejadian yang awalnya tuh bercanda, dan ini sebenarnya bukan pertama kali ya, karena sebelumnya juga di tempat yang berbeda itu pernah mengalami kejadian yang sama, teman Pro 2. Ini khususnya buat kamu yang masih suka bercanda ala-ala pas temannya mau duduk, ditarik tempat duduknya, kursinya, bangkunya, terus temannya jatuh deh ya, gak jadi duduk, lucu pada ketawa, tapi dampaknya berbahaya kalau ternyata sampai terkena pada saraf yang jatuh itu tadi, teman Pro 2. Jadi ini beneran ada peristiwa ya di SMA di Pariaman. Tepatnya ada seorang siswi yang dilaporkan mengalami cedera serius di tulang belakang setelah kursinya ini diduga ditarik oleh temannya ketika lagi bercanda. Pas siswi ini nih mau duduk ya, pas dia mau duduk. Nah, ditarik dong sama temennya. Tahu kan akibatnya apa? Berarti dia jatuhnya tuh jatuh pantat gitu ya. Terduduk. Dan akibat cedera ini, siswi ini harus menggunakan kursi roda untuk aktivitas sehari-hari. Dan kondisinya kemudian dikabarkan menurun sebelum akhirnya meninggal dunia pada Agustus 2026. Sampai kehilangan nyawa loh, teman Pro 2 ya. Yang awalnya temennya cuma mau bercanda doang gitu. Nah, kenapa bisa berbahaya? Jadi, yang perlu banget nih kita tahu sebelum bercanda terkait dengan fisik ya. Tubuh kita itu nggak dirancang untuk benturan secara mendadak. Jadi, ketika seseorang itu jatuh tanpa bersiap, benturan itu bisa mengenai tulang belakang, kepala, dan juga sistem saraf. Terus ada lagi panggul, otot, dan jaringan di sekitar tulang. Nah, cedera tulang belakang ini juga bisa mempengaruhi saraf yang mengatur gerakan dan sensasi tubuh ya. Jadi jangan sepelein, teman Pro 2, ketika ada orang jatuh atau terbentur, itu segera cari pertolongan medis. Kalau muncul tanda-tanda kayak ada nyeri punggung, leher yang berat, kebas kesemutan, terus juga terjadi kelemahan pada tangan atau kaki, sulit berjalan atau bergerak, kehilangan kontrol ya, penurunan kesadaran. Jangan dipaksa berdiri setelah jatuh. Jangan dipindahin sembarangan kalau dicurigai mengalami cedera tulang belakang, teman Pro 2. Jadi pada kasus siswi di SMA yang ada di Pariaman ini, ketika temannya bercanda dari kursi dia jatuh, ini jadi pengingat banget sih sebenarnya buat kita ketika pengen bercanda gitu. Kayak lucu deh kalau dia mau duduk langsung kita tarik nih. Soalnya dia duduknya gak lihat-lihat sih. Lagi mau duduk, udah gerakan mau duduk gitu ya. Mau duduk tapi dia bukannya ngelihat mana kursinya tempat duduknya, malah asik ngobrol gitu. Akhirnya kita kerjain deh ditarik kursinya. No, tetap big no banget, teman Pro 2. Ini bukan cuma membuat teman jatuh ya, tapi juga bakal ngasih dampak yang besar banget pada tubuh seseorang ya, pada tubuh teman kamu yang jatuh itu tadi. Jadi sebelum bercanda, pikir dulu deh dampaknya kira-kira bakal seperti apa. Bukan mikir kayak, wah kayaknya seru nih, wah kayaknya lucu nih, tapi dampaknya ke fisiknya orang tersebut ya. Karena di sini nih, di atas di tulang ekor kita tuh ada banyak banget saraf yang penting banget di sana, teman Bro 2. Bahkan orang tuh kalau misalnya mereka mau kayak dibius setengah badan ya, itu kan di sini ya, di tulang ekor bagian belakang sini, teman Bro 2, itu tuh langsung rasa kebas dari pinggang ke bawah. Nah, itu tuh yang biasanya juga bisa menyebabkan kayak faktor kelumpuhan tuh di situ, teman Bro 2. Jadi sekali lagi belajar dari apa yang terjadi pada siswi ya yang ada di SMA Pariaman yang berakibat sampai meninggal dunia. Ini juga turut berduka banget, teman Pro 2, yang netim bercanda malah mengorbankan nyawa. Semoga sih kita ketika mau bercanda jangan tunggu ada kejadian dulu baru kita sadar itu berbahaya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

pamit dari Tulus teman Bro 2. Lagu nemenin kamu dari album yang rilis tahun 2016. Band yang satu ini juga mereka sedang berpamitan pada saat kemarin jadi salah satu headliner dari La La La La La. Jadi ada kode lain teman Bro 2. Aduh. Ngumumin bubarnya tuh emang dari jauh-jauh hari ya. Jadi pas mereka tampil manggung gitu tuh kayak sekaligus berpamitan gitu sama penggemarnya. Dan salah satu lagu yang paling kenal banget, paling mungkin diingat juga, yaitu ada All I Want teman Bro 2. Jadi ini adalah lagu yang katanya si Steve, dia itu ya vokalisnya, dia itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun sebelum akhirnya dia mampu untuk menuangkan perasaannya ke dalam sebuah lagu. Lama ya, karena lagu ini emang benar-benar tercipta dari pengalamannya si Steve ketika hubungannya sama mantannya tuh harus berakhir ya. Perpisahan itu emang membekas banget ya. Makanya si Steve ini gak bisa langsung nulisin apa yang dia rasain di lagu All I Want ini, yang akhirnya bisa dibilang ini adalah sebuah lagu yang jadi cara dia untuk mengungkapkan rasa kehilangan dan rasa kerinduan yang masih tersisa dari perpisahan itu. Dan kalau kamu dengerin lagu ini dan suka banget sama lagu ini, pasti udah tahu banget lah ya. Ini adalah sebuah keinginan sederhana untuk bisa menemukan seseorang yang memberikan perasaan seperti yang pernah dia dapatkan dari orang sebelumnya atau orang tersebut gitu. Nah, karena itulah kalau kamu dengerin lirik ini, pastinya bakal relate banget kalau kamu pernah kehilangan seseorang yang masih kamu cintai ya. Oh iya, beberapa bagian dari lagu ini juga terinspirasi dari film 500 of Summer. Tahu gak lagunya? Ini ya lagunya, filmnya. Duh, ini lagu yang bikin trauma katanya. Lagu, filmnya. Filmnya bikin trauma. Jadi pengalaman inilah yang kemudian juga mempengaruhi proses penulisan lagu. Dan All I Want ini juga bagian dari album debutnya Koda Lain di tahun 2013. Nah, dari Patah Hati justru jadi salah satu lagu dari Koda Lain yang paling diingat banget dan dikenal dan digunakan di berbagai film dan juga serial televisi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kolaborasi dari Dover Tunes bareng sama Nadia Misa, teman Pro 2, makhluk cahaya. Jadi ini sebuah metafora untuk manusia, teman Pro 2 ya. Makhluk cahaya. Cahaya itu kan kayak apa ya? Sesuatu yang memberikan kebaikan, sesuatu yang memulihkan, ya kan, memulihkan kamu dari kegelapan. Bayangin pas lagi gelap-gelapan, tiba-tiba ada cahaya, entah itu cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya apalagi kunang-kunang. Pokoknya semua yang memberikan cahaya di saat waktu-waktu tergelap kamu. Yes. Lagu yang punya makna, kali ini ada Bara Suara. Jadi ada satu lagu dari Bara Suara, teman Pro 2, yang mainnya ini rilisnya tuh sekitar tahun 2019. Yap. Judulnya adalah Pikiran dan Perjalanan. Jadi ini lagu yang ada di album keduanya Bara Suara. Dan ini adalah sebuah lagu tentang perasaan, ekspektasi, kebahagiaan, kekecewaan bergabung menjadi satu. Kayak naik turunnya kondisi mental kita ya sebagai manusia, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Iga Masardi, vokalisnya, lagu ini tuh bisa jadi penguat untuk kamu yang mendengarkan. Dan bahkan di mana dalam album dengan judul lagu yang sama ini pun juga ada banyak banget tuh lagu-lagu yang bisa jadi gambaran pemikiran dan apa ya, kayak ini menjadi sebuah proses belajar tanpa hentilah gitu, teman Pro 2. Yap. Pikiran dan perjalanan. Ini apaan? Kayak gitu deh, lagu yang bisa ngasih kamu semangat banget, semangat untuk bisa berani ya hidup sesuai dengan pilihan pribadi. Tuh, mungkin beberapa waktu yang lalu kamu lebih memilih untuk menjalani berdasarkan penilaian pendapat orang lain ya, berdasarkan pilihan orang lain mungkin. Tapi ketika kamu berani hidup sesuai dengan pilihan pribadi kamu ya, karena mungkin kamu tahu mana yang paling bikin kamu bahagia, atau kamu juga lebih mementingkan yang penting aku bisa waras, penting mental aku sehat gitu. Karena dalam mengambil keputusan itu juga kamu harus memikirkan apa, selain udah tahu apa resikonya, yang pentingnya gimana impactnya terhadap kesehatan mental kamu. Wih, sekarang kita kesehatan mental banget ya. Harus dong, teman Pro 2. Pikiran dan Perjalanan dari Bara Suara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Bodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Produa dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yawm al-qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika usulannya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, inilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minan nas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, insyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Teman Produa Sanyen Pop Produa Palembang bersama saya Erin Azali. Film All Wishes Come True dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2 September 2026 dan film ini menjadi salah satu tontonan baru yang hadir untuk penikmat film Indonesia. Kehadiran film tersebut menambah pilihan liburan di bioskop pada awal September dan penonton dapat menyaksikan kisah yang ditawarkan setelah film resmi dirilis.

0: Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober. Film ini diadaptasi dari novel karya Leila S. dengan judul yang sama, dan film tersebut mengangkat kisah persahabatan, keluarga, dan perjuangan di tengah situasi politik Indonesia. Kehadiran menjadi salah satu film yang dinantikan di akhir Oktober. Laut Bercerita sendiri diharapkan dapat menarik perhatian penonton melalui cerita yang menampilkan pesan yang kuat, dan film ini juga menjadi salah satu karya adaptasi sastra yang hadir di layar lebar. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, pada selamat pagi teman Pro 2. Aduh, seneng banget deh nyapain kamu pagi hari ini ya. Pastinya aku juga bakal muterin lagu-lagu yang bisa kamu request ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2. Or Instagram kita juga boleh banget ya. Aku bakal nungguin kamu pagi hari ini, dan aku juga bakal update info-info terbaru teman Pro 2. Jadi pastiin kamu station only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain Sompo 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Erina Zali pagi hari ini pastinya ya, aku nemenin kamu, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita update teman Pro 2 ya, biasanya aku kan bakal update info perakiran cuaca, tapi nanti di jam 7 ya aku bakal update. Nah, sekarang ya, kita lihat dulu teman Pro 2 indeks kualitas udara di Palembang khususnya. Karena kalau di Indonesia kayaknya, aduh, kita tahu sendiri ya. Tapi kalau di Palembang ya tetap aja ternyata emang lebih parah dari kemarin teman Pro 2 ya. Indeks kualitas udaranya bahkan di 191 teman Pro 2, dan ini masuk kategori tidak sehat. Dan ya kalau misalnya kita lihat itu, kamu disarankan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan ya, dan juga tutup jendela atau juga ventilasi udara rumah kamu teman Pro 2 dengan kain basah ya. Pakai masker kalau keluar rumah teman Pro 2, dan kalau bisa kamu hidupin terus air purifier kamu kalau misalnya ada di rumah ya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga

Timbaland versus featuring Jenny ya, versus lagi pagi-pagi udah berantem aja. Yes, Mbak Jenny yang udah siap comeback banget beberapa hari lagi, teman Pro 2. Tinggal hitungan hari ya. Jenny bakal comeback di akhir Agustus ini, teman Pro 2, dan comeback ini bakal menghadirkan mini album terbaru. Sedangkan emang beberapa lagu tuh udah diperkenalkan ya, termasuk juga Less Than a Lover, terus juga Fallen Angel, Lock It Down juga, teman Pro 2. Bahkan lagu Less Than a Lover itu meraih sertifikat gold di Kiki Music China. Aduh, bahkan Mbak Jenny juga mencatat 2 kemenangan beruntun ya di M Countdown, teman-teman. 2 itu salah satu acara musik di Korea Selatan. Oh ya. Jadi memang perhatian penggemar tuh tertuju di mini album yang bakal dirilis nanti, teman-teman. 2 terlebih lagi ya, dengan beberapa lagu yang udah diperkenalkan tadi. Dan comeback ini juga bakal jadi kelanjutan perjalanan solonya Jenny ya, setelah sebelumnya aktif di berbagai proyek musik, termasuk juga penampilan internasional ya. Bahkan jadi headliner di beberapa acara musik besar, teman Pro 2. Dan kalau ngelihat respon terhadap lagu-lagu yang udah diperkenalkan sebelumnya, Jenny ini kayaknya punya strategi yang beda ya. Gimana cara memperkenalkan lagu dan materi baru? Kalau misalnya penyanyi-penyanyi lainnya tuh biasanya kayak ngekip banget gitu ya lagunya, tapi Mbak Jenny kayak udah, kita bawa aja di festival musik ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Produ FM 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.